0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: hilang, terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

modal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak? Malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Sampun, kula eling-eling tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen. Kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen. Kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le. Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lho niki, Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos

juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Rencananya Polda Metro Jaya akan memanggil mantan ketua yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yaitu IBD atau IW, pekan-pekan depan ini nanti terkait temuan ratusan senjata di ruangannya. Budi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mencari tahu alasan ratusan senjata itu diimpor. Dan Budi juga memerinci 995 pucuk senjata yang ditemukan merupakan senapan angin dengan rincian 4 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm dan 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 mm serta 776 pucuk revolver angin kaliber 4,5 mm.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia. Selamat berjumpa lagi nih bersama saya Nani Nostagi. Ya pendengar setia, hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Seperti biasa nih, seminggu sekali Nani hadir di tengah-tengah Anda ya. Di hari ini Minggu 9 Agustus bertepatan ini juga akan kita rayakan ya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ya, mudah-mudahan pendengar setia Anda semuanya, warga masyarakat Madun dan sekitarnya khususnya, dan untuk Anda pendengar-pendengar kami yang ada di luar sana, semoga di hari ini Minggu ceria banget ya, tetap semangat dan sehat walafiat. Ada kekompakan di antara kita pastinya ya. Nah, di Minggu yang ceria ini pastinya Anda disibukkan dengan berbagai kegiatan ya. Mungkin ini Anda lagi berbenah ya di dalam memperbaiki jalan atau sedang menaikkan bendera umbul-umbul dan lain sebagainya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan lomba ya, nah ini semangat sekali. Baik, di acara lagu-lagu kenangan ini pendengar setia, saya berikan kesempatan untuk Anda yang ingin sampaikan salam, monggo bisa klik di telepon kami 465277. Saya buka dulu ya telepon pertama. Halo, selamat pagi GFM.
1: Halo. Selamat pagi GFM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Apa kabar Mbak Nani Su?
0: Kabar sehat Bu, Bu Sumini.
1: Ya, aku habis sakit flu Mbak.
0: Sudah selesai apa belum? Sudah selesai atau baru saja kena sakit flu?
1: Sakit flu, batuk pilek itu Mbak.
0: Oh, yang sekarang ini musim ini Bu, lagi musim ya.
1: Ini hampir sudah sembuh kok Mbak.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ya. Ya. Ini dalam aku nanti minta diterkan apa tuh kemesraan ya Mbak.
0: Oh, kemesraan. Oke. Ada ya. Coba dicarikan dulu ya Bu ya.
1: Apa Mbak?
0: Iya, disiapkan dulu Bu. Monggo salam-salamnya buat siapa?
1: Oke. Lagunya ini loh Mbak. Suatu hari di kala kita duduk di tepi pantai, dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Yang gitu loh Mbak ya.
0: Iya, coba Ibu, ini radionya bisa didengarkan apa enggak Ibu?
1: Bisa.
0: Oh bisa, alhamdulillah, boleh. Ya.
1: Itu Mbak banter kok.
0: Oh ya udah, berarti masih.
1: Aku ini di rumah sendiri loh Mbak.
0: Oh gitu, yo.
1: Salam ya Mbak Nani.
0: Iya, monggo.
1: Ada Bu Siti, KJI Helmahira, selamat pagi. Jagu Kartinah Bantengan, Bu Is yang di Pasar Seleko, Mbak Suska dan Mas Gombloh yang di Jalan Bali, selamat pagi. Ada Pak Tisulang, Bapak Aswar Santo, Bu Denok Palang Mesti juga selamat pagi. Ada Bu Mari, Bu Narijaya, Bu Galuh atau Bu Sekar Sagi, selamat pagi. Terus ada Pak Dono Bung EO, selamat pagi. Bila mana mendengarkan Bapak Lurah Patian Pak Anjas Moro dan bundanya Bu Maya.
0: Oh,
1: selamat pagi dan selamat beristirahat Mbak Nani
0: gitu,
1: ya. Dan Mbak Nani dan Mas Febri, bila mana mendengarkan Mas Tris, Mas Hussein dan Mas Kelly.
0: Iya.
1: Untuk semua saja ya Mbak Nani ya.
0: Iya.
1: Semoga diberi kesehatan.
0: Iya, amin.
1: Panjang umur, rezekinya yang lumintu.
0: Amin,
1: Mbak Nani, ya.
0: Terima
1: Mbak
0: kasih
1: Nani, selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Iya Bu, makasih Bu. Cih.
1: Mbak Nani tetap cantik ya.
0: Iya dong, cewek. Masuk cowok
1: lagi, Mbak, ya.
0: Oke.
1: Ini menjelang hari 17 Agustus.
0: Iya betul.
1: Merdeka ya Mbak ya.
0: Gimana Bu?
1: Merdeka, tetap merdeka.
0: Oh iya, merdeka. Gitu ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumini sudah mengawali ya untuk di pagi hari ini Minggu, lagu-lagu kenangan mintanya yang kemesraan. Coba dicarikan dulu ya Bu ya, ini masuknya ke mana ini nanti ya. Ini sudah Nani siapkan lagunya dari Ade Putra ya. Tapi sebelum kita dengarkan lagu ini nanti dari Ade Putra ada tanda mata.

0: ada informasi berikut ini untuk Anda semuanya.
1: Ingin terbebas dari diabetes, Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang telah

0: bilang terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
3: 93,8 KFM. KFM. Madiun.

0: Baik pendengar setia GFM, Anda masih mendengarkan lagu-lagu kenangan dari GFM Madiun. Untuk Bu Sumini, lagu yang diminta tadi kemesraan ini belum saya siapkan Bu, belum ketemu di sini. Soalnya lagu kemesraan ini di tahun 90 ya, sedangkan lagu-lagu yang tersaji pada nostalgia minggu ini, jadi lagu-lagunya dari mulai tahun 60, 70, sampai 85-an saja. Jadi belum sampai ke tahun 90. Jadi bisa diganti untuk lagu yang lainnya ya Bu ya, monggo bisa telepon lagi nanti di sini kami tunggu di 465277. Dan untuk penelpon berikutnya coba saya buka dulu dari siapa ini. Halo pagi.
1: Mbak Nak, Mbak Nami.
0: Iya gimana Bu?
1: Tahunnya enggak ada.
0: Oh ini tahunnya belum masuk ke tahun ini, tahun 90.
1: Diganti Widuri aja ada.
0: Widuri ya, coba dicarikan dulu ya Bu, ada pasti Bu.
1: Ada.
0: Ada anje.
1: Ya diganti Widuri saja ya Mbak.
0: Widuri boleh, boleh ya. Iya,
1: gitu aja, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Maaf ya Bu, maaf ya Bu Nje. Iya, makasih untuk Ibu Sumini yang ada di Patian. Lagu-lagunya yang tersaji di minggu ini, jadi khusus lagu-lagu yang tahun 60, 70, sampai 85 saja. Jadi tahun 90 belum ya Bu ya. Coba nanti saya sampaikan ke Mas Hendri, boleh enggak tahun 90 ini disampaikan, diudarakan gitu maksudnya. Oke, sudah saya siapkan nih lagu yang dari ini dulu ya. Dari ini dulu, kembar grup ya lagunya, Samudra Cinta. Atau ini dulu lagunya Tak Ingin Dimadu nih, dari Nia Daniati.

12 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun dan bisa diikuti secara live di TikTok Gmedia serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Flash News.
1: Prinastia, Sekretaris Kabinet Letko TNI Teddy Indra Wijaya menyoroti pihak-pihak yang berpandangan sekolah rakyat tidak bermutu. Berkat sekolah rakyat, lebih dari 43.000 anak yang hidup di jalan dan putus sekolah jadi bisa bersekolah. Teddy juga menjelaskan anak-anak itu bukan sekedar kembali ke bangku sekolah, melainkan mendapatkan tempat tinggal, makan, layanan kesehatan, pendidikan, ilmu, dan adab, juga fasilitas yang memadai.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you-

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

93,3 KFM Madiun. Selamat pagi mendengar setia. Masih di acara lagu-lagu nostalgia GFM. Nah, untuk Anda yang saat ini masih merapat di 93,8 Radio GFM Madiun, Anda bisa dengarkan lagu-lagu lawas ini sampai jam 11 nanti ya. Jadi masih panjang waktunya mendengar setia. Silakan kalau mau request lagunya, bolehlah. Anda bisa telepon langsung ya di 465277 atau Anda bisa request melalui WhatsApp-nya GFM yaitu di 0899993838 dan atau Anda bisa menikmati melalui streaming ya, bisa klik di www.gfm.madiun.com gitu ya. Dan untuk yang ini yang ingin request melalui G-Media, Anda bisa TikTok-nya buka aja di G-Media 938. Terima kasih untuk yang sudah gabung di TikTok-nya GFM. Di sini ada siapa nih? Ada Kastri. Iya, selamat pagi. Makasih sudah gabung. Dan buat siapa nih? Kian Cinto. Juga buat Lo Rusa, Lo Ruso ya. Selamat pagi dari GFM Madiun. Kemudian buat Awal Budi. Awal Budi 61. Selamat pagi. Ada di posisi mana nih sampean? Silakan kalau mau request ditunggu ya. Silakan aja mau request lagunya. Di sini lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu nostalgia. Lagu yang udah Nani siapkan di sini bersama Yayu Sugianto. Nah, Yayu Sugianto ini adalah kakak dari Iis Sugianto, pendengar setia.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair ribos.
2: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
3: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
2: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
4: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Dengan wacana agar wakil kepala daerah tidak lagi dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada muncul ke publik belum lama ini. Wacana tersebut datang dari anggota Komisi 2 DPR Muhammad Khosin yang mengusulkan agar hal tersebut diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Dan menurutnya kewenangan seorang wakil kepala daerah sekarang ini terbatas lantaran hanya sebagai delegasi.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

93,8 Radio GP Madiun. Selamat siang pendengar setia. Saat ini sudah jam 10 lewat 6 menit ya. Jam 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu kenangan ini masih tersaji dari GP Madiun. Nah, untuk Anda yang ingin sampaikan salam, monggo ditunggu. Anda bisa WhatsApp di 08 ya, 08999938938, atau Anda bisa langsung request telepon langsung di 465277. Baik, lagu yang sudah Nani siapkan di sini nanti ada lagu dari Bruri Marantika ya. Lagunya Patah Hati ya. Dan juga buat teman-teman yang saat ini masih merapat di GFM, Anda bisa sampaikan salam sekarang atau Anda bisa masuk ke TikToknya GFM ya, di Gmedia 938. Oke, buat siapa nih yang udah gabung, buat Bad Boys, thank you udah masuk, udah gabung di GFM. Buat Mapis juga, makasih. Buat siapa nih, Skof ya, selamat pagi. Dan buat Olimpia, selamat pagi juga, semoga sehat selalu. Anda ada di sini ya, di GFM Madiun, dengan lagu-lagu nostalgia atau lagu-lagu kenangan. Kita coba untuk menikmati lagu dari Bruri Marantika bersama Dewi Yulia, Patah Hati ya kelihatannya. Coba kita

0: layaknya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Di acara Tembang Kenangan GFM Madiun mendengar setia. Sementara saat sekarang sudah jam 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Lagu nostalgia masih terus berlangsung sampai nanti jam 11 ya. Nah, untuk Anda yang ingin sampaikan salam, silakan saja langsung gabung untuk teleponnya, untuk request ya, di 465277. Untuk area Madiun, Anda bisa klik dulu 0351 ya. Ini untuk yang jauh dari kota Madiun. Kemudian lagu yang sudah Nani siapkan ini dari Diana Nasution. Ya, dan untuk Anda yang ingin request melalui WhatsApp boleh bisa diklik di 08 999 938 938. Untuk yang masuk di TikToknya GFM bisa klik di Gmedia 938 ya. Terima kasih buat siapa nih, Bad Boys, selamat siang. Dan juga buat Mavis, kemudian buat Scott juga. Terus siapa nih, untuk Olimpia, selamat siang. Kemudian untuk Hilda juga, selamat siang dan merapat di GFM Madiun. Baik, pendengar setia yang saat ini mungkin ada acara healing ya, mungkin Anda bersama keluarga VIP di sana, lagi di tempat wisata. Oke, mudah-mudahan Anda suka dan selalu happy, pokoknya selalu bahagia gitu ya, untuk melepaskan rasa penat. Mungkin selama 6 hari Anda kerja terus ya, ini saatnya Anda bisa santai. Ya, untuk yang mau gabung langsung di 465277, saya buka dulu. Selamat siang, GFM.
1: Selamat siang, Mbak Nana.
0: Selamat siang.
1: Dari Maya, Mbak.
0: Maya, oke.
1: Okay. Aku minta lagu dari Aristi Fauzi, Segelas Air Putih Cintaku ya.
0: Segelas Air Putih Cintaku.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Buat seseorang.
0: Oh, seseorang.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Nani, aku sudah jajan, nanti tak undang ya.
0: Oh gitu, boleh ya. Boleh. Oke, sama-sama. Oh gitu, kalau betul-betul sudah jadian, diundang boleh. Terima kasih, undangannya nanti dipenuhi ya. Lagunya ini sudah siap, kata hatiku untuk Anda semuanya.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia?

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

93,8 GV Madiun. Lagu-lagu kenangan masih tersaji di sini pendengar setia sampai nanti tuntas jam 11 siang. Dan lagu yang sudah kami siapkan di sini, Hati dan Cintamu dari Ratia Purwasih, untuk Anda semuanya yang masih merapat di GV Madiun.

Baik, pendengar setia GWM, sudah jam 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti akan pungkasi acara ini, pendengar setia, lagu-lagu nostalgia GWM di edisi Minggu tanggal 9 Agustus

2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Tapi jangan khawatir pendengar setia, nanti akan tetap bersama dengan Anda dengan lagu-lagu Cosplus nanti ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dari Jalan Bina Cahaya 72 Madiun, nanti akan pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang, sampai jumpa.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Pemirsa, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR akan mengirimkan undangan sidang tahunan MPR dan sidang tahunan sidang bersama DPR juga DPD ke para presiden dan kepada presiden dan juga wakil presiden terdahulu pada pekan depan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan undangan ini akan mulai dikirim pada Senin 10 Agustus besok. Dan Muzani juga mengatakan informasi kelanjutan soal konfirmasi kehadiran akan disampaikan menyusul.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
4: Terlalu indah dilupakan.
3: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh, hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Selamat siang pendengar setia. Oke, lagu-lagu Koas Plus kembali Anda dengarkan. Pendengar setia, Anda simak di sini di 93,38 ya. Untuk Anda yang ingin sampaikan salam, yang ingin gabung, monggo ditunggu di 465277 untuk on airnya. Dan Anda yang ingin sampaikan salam melalui WhatsApp juga bisa, mau request di 08 999 938 938. Lagu hanya untukmu mendengar setia, sudah Nani sajikan untuk Anda. Kemudian nanti Nani sambung lagi lagunya yang berjudul Tiada Jalan Lagi. Oke, untuk penyuka dan penggemar lagu-lagu Koas Plus, monggo ditunggu, Anda bisa sampaikan salam sekarang juga, bisa request. Dan terima kasih untuk yang sudah gabung melalui TikToknya GFM untuk Brevi Iksan, selamat siang, makasih udah gabung di Radio GFM Madiun Indonesia, Jawa Timur Indonesia ya. Baik pendengar setia, lagu yang udah kami siapkan, Tiada Jalan Lagi untuk Anda semuanya.

Setia lagu-lagu gospel kembali terdengar di ruangan Anda pendengar setia dari Radio GFM Madiun. Dan pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk Rebors ya. Pupuk Rebors ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk pemenang

tanah dan juga biopestisida, biofungisida alami ini untuk meningkatkan pertumbuhan juga kesuburan serta melindungi tanaman dari hama maupun penyakit secara ramah lingkungan. Nah, dengan jenis hijau untuk sayuran dan juga buah untuk jenis merah untuk fermentasi. Produk ini peringkat setia mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan juga obat-obatan kimia. Nah, ini cocok juga untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai dan bawang merah. Pupuk Liwas ini peringkat setia ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia dan juga bisa meningkatkan hasil panen maupun kualitas produk. Nah, dapatkan Rewards di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau Anda bisa dapatkan di Radio GFM di Jalan Bina Jaya 72 Raja Mulyo Kota Madiun. Ya, untuk Anda pendengar setia yang saat ini membutuhkan pupuk, ya silakan Anda bisa memperolehnya untuk mendapatkannya dengan harga yang terjangkau di toko-toko pertanian terdekat Anda atau juga Anda bisa dapatkan di Radio GFM di Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun.

0: Masih di acara lagu-lagu Kos Plus pendengar setia. Anda dengarkan di sini, Anda bisa request tembangnya di 465-2777. Ini untuk on air ya. Silakan kami buka dulu untuk yang mau telepon langsung nih ya. Halo, selamat siang GFM.
1: Halo, selamat siang GFM.
0: Selamat siang.
1: Halo Mbak.
0: Kan lupa sama namanya sendiri mau disebut gimana ini. Mbak Kalu, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak
0: Alhamdulillah,
1: Nani.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu juga hendaknya Mbak Nani sehat lahir dan batin.
0: Matur
1: suwun. Semuanya.
0: Terima kasih. Jaga Mbak.
1: Tadi aku mau itu tembang kenangan, tapi nggak cukup waktu.
0: Oh gitu, udah kesiangan ya. Oh gitu, nggak apa-apa.
1: Tadi Mbak Keno Asmora naik nggak tembang kenangan?
0: Belum.
1: Oh belum. Berarti sama dong.
0: Oh, gitu.
1: Ya kalau hari-hari kayak gini, cucu-cucunya kumpul, Mbak.
0: Kumpul semuanya, gitu. Okay.
1: Kalau aku tadi ada aktivitas, ada teman, ada saudara, makan-makan.
0: Oke. Enak banget nih. Iya, Mbak.
1: Enak banget. Ya, salamnya buat Bopo Keno Asmora. Biar naik.
0: Iya, oke.
1: Kalau dibilang Bopo Keno Asmoro, dia marah loh, Mbak. kok Keno Asmoro?
0: Nah.
1: Ya, enggak lah. Aku enggak bisa. Milikku seorang loh. Enggak boleh bercabang-cabang. Kayak gitu katanya.
0: Oke.
1: Iya, ayo Bobo Dono Suara bersama Bude Dono Suara, anak dan cicitnya semoga bahagia bersama

0: keluarga, ada Bopo Jolang, ada Bopo Pamungkas, ada Bunda Deno Asmorowati, bundaku yang cantik. Ada juga Bunda Mariku sayang, ada juga TKP, ada Bu Titi, ada Bu Sumini, dan semuanya ya Mbak ya, rekan-rekan di JFM yang aku sayangi. Semua terus nanti aku tolong diputarkan lagu Cinta Mulia ya Mbak.
1: Bisa aja ya, ya, ya, ya.
0: Cinta Mulia itu cinta yang paling
1: mulia, suci.
0: Mulia kayak cintaku pada Mbak Nini.
1: Mbak
0: Nani.
1: Makasih.
0: Kayaknya kalau menurut Mbak Nani, aku tuh cantik apa kayak mana?
1: Ya iyalah, sentil cantik, imut. Imut kan?
0: Cantik imut gemoy.
1: Ya gitu toh.
0: Maju cantik mundur cantik goyang asik.
1: Ada kiu kiu kiu.
0: Makasih. Kiu kiu kiu kiu. Mbak Nani, tunggu lagunya ya. Terima kasih waktunya. Nanti kalau cukup waktu, nanti aku tolong diputerin lagu Layang-layang benang panjang.
1: Gitu, boleh.
0: Aku tunggu lagunya. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Galuh yang udah on air di sini. Untuk yang lainnya ditunggu ya di 465277. Semoga kalian sehat semuanya. Masih ditunggu di sini untuk yang mau gabung di WhatsApp juga bisa, requestnya di 08 999 938 938.

Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang super yang super yang super yang super yang sangat bermanfaat. Bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Supavido serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

93,8 GFM Madiun. Selamat siang pendengar setia. Sudah jam 11 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat dan sudah ada seruan azan zuhur. Monggo untuk yang menunaikan ibadah sholat zuhur, kami persilakan Anda untuk melakukannya, sholat dulu ya. Dan pendengar setia, untuk yang ingin sampaikan salam masih kami tunggu di sini di 465277 ya untuk on air. Untuk yang request melalui WhatsApp juga bisa, ada nomornya nih ya di 08 999 938 938.

AJ Sidio Better bilang, apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan? Perbedaannya terletak pada sikap kita dalam memandangnya. Selalu ada kesulitan dalam setiap kesempatan, dan selalu ada kesempatan dalam kesulitan.

0: jam 12 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Terima kasih ya, Menteri Hukum Supratman.

0: Andi Atas mendorong hasil riset nasional tidak berhenti sebagai penelitian, tetapi dapat dikomersialkan dan dimanfaatkan oleh dunia industri. Dorongan ini akan diwujudkan melalui kegiatan Global Innovation yang disiapkan Kementerian Hukum untuk mempertemukan para periset dengan pelaku industri dan juga dunia usaha.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestu nipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki Mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
4: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
3: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
4: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
3: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
4: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
5: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

98.8 FM Madiun. Iya, mendengar setia lagu-lagu Kos Plus ini tersaji di Kos Plus Show GFM dari mulai jam 11 tadi ya, dan sampai nanti terakhir jam 1 atau jam 13 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda yang belum sempat on air, silakan Anda bisa gabung saja di sini, bisa request lagunya di 4652777 ya. Atau Anda bisa juga masuk ke G-Media di TikToknya GFM ya. Selamat siang buat Ros, gitu aja. Makasih udah gabung. Dan juga buat Faisal, selamat siang. Buat Claudi juga, terima kasih udah merapat di GFM. Untuk Beth, selamat siang. Buat Anjak juga. Buat The Doctor, selamat siang udah merapat di GFM dan bergabung. Buat Kosim, terus buat siapa lagi ini, buat apa nih, Balon Ponorogo gitu. Oke, selamat siang, makasih udah merapat di GFM Madiun. Tembang-tembang Kosmos masih tersaji sampai nanti di jam 1.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Iya, baik pendengar setia GFM, sepertinya lagu-lagu Gospel juga segera saja kami pungkasi sampai jam 1 saja. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah merapat dan menyampaikan salam di GFM Madiun mulai dari jam 9 pagi tadi ya, hingga sekarang. Dari Jalan Bina Jaya 72 Raja Mulia Kota Madiun, Nani pamit dulu dari Anda. Kita akan ketemu lagi di acara yang sama minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan dengan semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 1 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Pendengar setia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menambah satu peron stasiun KRL Jakarta International Stadium GIS Jakarta Utara Jakut. Pramono menyebut upaya penambahan satu peron itu akan dilakukan dalam waktu dekat karena konektivitas untuk JIS sudah

0: jauh lebih baik. Dan sekarang ini sudah ada KRL yang berhenti di JIS walaupun masih satu peron. Dan pihaknya mengupayakan untuk menjadi dua peron dalam waktu dekat ini. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

93.8 GFM selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia. Kita jumpa lagi di wawasan special weekend untuk edisi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Kali ini bersama saya Widi Yuliana ya. Sama-sama kita sampai dengan jam 7 malam nanti di wawasan special weekend untuk kesempatan kali ini dengan serangkaian informasi terbaik dan juga musik-musik asik menemani akhir aktivitas di akhir pekan Anda semuanya. Terus berapa di 93.8 GFM, bisa juga disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com.

0: bilang terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

93.8 GFM selalu setia bersama pendengar setia. Untuk Anda yang mungkin punya rencana untuk ke Bromo, ini kayaknya kita akan ada sedikit terkendala ya. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTNBTS saat ini resmi menutup total seluruh akses masuk kawasan wisata Gunung Bromo. Keputusan ini diambil menyusul kejadian kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla yang ternyata semakin meluas di area kaldera Bromo. Pendengar setia, untuk pengunjung yang sudah membeli tiket masuk melalui aplikasi booking online untuk jadwal kunjungan selama masa penutupan, maka pihak BBTNBTS memberikan opsi penjadwalan ulang maupun pengembalian dana. Gitu ya. Kepala BBTNBTS Rudianto Cahyanugraha mengatakan bahwa penutupan berlaku di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS demi efektivitas pemadaman api serta menjamin keamanan dan keselamatan para pengunjung. Penutupan diberlakukan sejak kemarin ya, Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut. Dan untuk Anda semuanya, pengunjung yang sudah melakukan pembelian tiket masuk melalui aplikasi booking online, jangan khawatir ya, selama misalnya daftarnya ataupun juga tiketnya itu untuk selama

selama penutupan, maka akan diberi kesempatan untuk penjadwalan ulang atau reschedule atau pengembalian uang atau refund dengan melengkapi formulir yang akan disampaikan melalui admin aplikasi booking online TNBTS. Begitu. Pihaknya juga meminta masyarakat, pengunjung dan juga pelaku jasa wisata untuk tidak melakukan aktivitas wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama masa penutupan ini berlangsung demi keselamatan, keamanan dan juga kenyamanan bersama. Pendengar setia, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Bromo ini yang berada di kawasan Kabupaten Probolinggo terus meluas, dan data terbaru per Jumat 7 Agustus 2026 kemarin menyebutkan luas area yang terbakar mencapai sekitar 176.020 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satrio Nur Seno mengatakan angka tersebut masih berpotensi bertambah, sementara proses pemadaman masih berlangsung di sejumlah titik. Begitu pendengar setia. Gitu ya, jadi untuk Anda yang sudah berencana ke Bromo, bahkan mungkin udah beli tiketnya secara online, bisa langsung di refund atau di reschedule melalui aplikasinya, oke? Baik, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya, masih di Wawasan Siang Special Weekend bersama saya Widi Yuliana, langsung dari 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Dan untuk Anda juga yang sudah join di live TikTok kita di G-Media, selamat siang, selamat menikmati suasana akhir pekannya bersama saya sampai dengan jam 7 malam nanti.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Inilah

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

Pendengar Sia, selamat siang untuk Anda semua yang masih terus merapat di Wawasan Siang Special Weekend. Masih bersama saya Widi Liana. Dan berikutnya saya ada informasi seputar fenomena alam yang spektakuler nih ya, pendengar setia. Pendengar setia, gerhana matahari total GMT akan menghiasi langit pada 12 Agustus 2026. Dan fenomena ini diperkirakan bakal jadi

salah satu peristiwa langit yang paling spektakuler nih di tahun 2026 ini. Pendengar setia, fenomena gerhana matahari total kali ini dapat diamati di beberapa penjuru bumi seperti di Greenland, Islandia, Spanyol Utara, dan Portugal Timur Laut. Nah, apakah Indonesia masuk wilayah yang dapat menyaksikan fenomena ini? Sayangnya, Indonesia tidak termasuk wilayah yang bisa menyaksikan gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026 mendatang. Masyarakat Indonesia hanya dapat mengikuti fenomena ini lewat siaran langsung dari lembaga antariksa internasional, salah satunya adalah NASA, yang akan menayangkan proses gerhana secara online gitu ya. Fenomena ini adalah gerhana matahari total pertama yang akan terlihat dari daratan Spanyol sejak tahun 1905. Wah, pasti istimewa sekali ya di Spanyol. Dan gerhana matahari total ini juga merupakan yang pertama dari 3 gerhana matahari yang akan disaksikan oleh negara tersebut antara sekarang dan tahun 2028. Gerhana matahari total ini adalah salah satu momen langka ketika jutaan orang dapat menengadah bersama dan juga merasakan keajaiban serta rasa ingin tahunya gitu ya. Menurut NASA, gerhana matahari total berikutnya akan melintasi wilayah selatan Spanyol, Afrika Utara, Arab Saudi, dan Yaman pada 2 Agustus 2027. Jadi masih tahun depan ya. Baik, pendengar setia, itu tadi ya informasi fenomena alam yang akan terjadi gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026. Tapi tidak bisa disaksikan di Indonesia. Kita lihatnya, nontonnya online aja ya, pendengar setia.

0: Gepet.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info. Terima kasih Komando Armada Republik Indonesia Koarmada RI menggagalkan upaya penyelundupan narkoba melalui jalur laut di perairan Tanjung Berakit Kepulauan Riau. Panglima Komando Armada Pangko Armada RI Laksdia TNI Deni Hendrata mengatakan pengungkapan tersebut berawal saat KRI Kerambit 627 dari unsur Guspurla Koarmada 1 memeriksa kapal MV Kingsun yang berbendera Tanzania di Tanjung Berakit pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Berdasarkan pemeriksaan awal di Koda RL 4 ditemukan 65 karung dengan berat kurang lebih 1,3 ton yang diduga berisi narkoba jenis ketamin. Demikian sekilas info.
2: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Baik pendengar setia, selamat siang untuk Anda semuanya yang masih terus merapat di wawasan siang spesial weekend kali ini ya. Pendengar setia, saya punya informasi untuk Anda semuanya. Pasti Anda sudah sangat familiar banget dengan nama Gunung Kawi. Memang sekarang lagi viral banget nama Gunung Kawi itu. Dan biasanya sih dikait-kaitkan dengan urusan mistis, yaitu untuk tempat mencari pesugihan gitu sih katanya ya. Tapi kita kayaknya harus lebih tahu apa sih sebetulnya yang ada di Gunung Kawi itu. Yuk kita sama-sama ke Gunung Kawi sekarang ya. Nah, pendengar sih ya, di Gunung Kawi itu ada pasarean gitu ya. Jadi ada pasarean atau makam dua tokoh ulama. Pasarean Gunung Kawi ini merupakan kompleks makam dua tokoh yang dikenal dalam sejarah masyarakat setempat, yaitu Eyang Jugo atau Eyang Jugo dan murid sekaligus juga anak angkatnya itu Raden Mas Iman Sujono gitu ya. Dan menurut Eyang Jugo ini merupakan salah satu laskar Pangeran Diponegoro. Dan setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, Eyang Jugo kemudian mengasingkan diri dan menetap di Blitar, Jawa Timur. Eyang Jugo menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Jugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Begitu ya, itu informasi dari penduduk setempat. Dalam perjalanannya, Eyang Jugo didampingi oleh Raden Mas Imam Sujono yang merupakan cicit Sri Sultan Hamengkubuwono I. Raden Mas Imam Sujono ini kemudian menjadi murid sekaligus juga anak angkat Eyang Jugo. Di Desa Jugo inilah keduanya membuka padepokan dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Menurut penjelasan penduduk setempat ini, Eyang Jugo ini pernah berwasiat kepada para pengikutnya agar dirinya dimakamkan di lereng Gunung Kawi apabila meninggal dunia. Dan berdasarkan buku pengenalan pasarean Gunung Kawi yang diperoleh yang sudah diterbitkan, maka Eyang Jugo ini meninggal dunia di padepokannya di Desa Jugo pada hari Minggu 22 Januari 1871 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Jenazahnya kemudian dibawa ke lereng Gunung Kawi dan tiba pada hari Rabu 24 Januari pada tahun 1871. Pemakaman Eyang Jugo ini dilakukan dengan adat Kejawen dan juga disertai penyelenggaraan tahlil akbar gitu ya. Sementara itu, juru kunci pertama pasarean Gunung Kawi ini tentu saja adalah anak angkatnya atau muridnya, yaitu Raden Mas Imam Sujono. Pengelola pasarean Gunung Kawi ini sekarang adalah keturunan dari Raden Mas Imam Sujono tersebut. Makam Eyang Jugo dan juga Raden Mas Imam Sujono ini berada di dalam sebuah pendopo di bagian yang paling tinggi di kawasan pasarean Gunung Kawi gitu ya. Jadi Gunung Kawi itu sebetulnya adalah tempat ziarah dan berdoa. Jadi sebagai kompleks makam tokoh yang dikenal sebagai ulama, maka pasarean Gunung Kawi ini menjadi salah satu tempat yang didatangi masyarakat untuk berziarah dan berdoa. Peziarah dapat juga datang ke makam Eyang Jugo dan juga Raden Mas Imam Sujono untuk mendoakan kedua tokoh tersebut.

tersebut. Di depan pendopo makam tersebut terdapat pohon Dewan Daru yang dikelilingi pagar gitu ya. Dan pohon tersebut berkaitan dengan kisah Eyang Jugo ketika membantu masyarakat yang datang untuk berobat. Gitu, karena dulu Eyang Jugo ini suka berada di bawah pohon itu. Pas ada orang yang mau berobat dan minta pertolongan, Eyang Jugo spontan mengambil daun Dewan Daru itu lalu dimasukkan ke dalam air untuk diminum orang yang meminta obat tersebut. Menurutnya daun Dewan Daru ini kemudian dianggap memiliki keistimewaan oleh sebagian pengunjung. Begitu ya pendengar setia. Jadi sebetulnya Gunung Kawi itu tidak tepat kalau mitosnya untuk pesugihan, karena yang dimakamkan di situ adalah dua ulama penyebar agama Islam gitu ya. Nah, masyarakat setempat ini juga sering melaksanakan selamatan. Ini merupakan salah satu aktivitas yang biasanya dilakukan peziarah di Pesarean Gunung Kawi. Menurut keterangan dalam buku pengenalan Pesarean Gunung Kawi, selamatan ini merupakan salah satu cara berdoa yang lazim dilakukan dalam budaya Kejawen, begitu ya, pendengar setia. Dan konsepnya antara lain berupa doa yang disertai makanan untuk kemudian dinikmati atau dibagikan kepada orang lain. Selain itu, pengelola di Pesarean Gunung Kawi ini juga menyediakan berbagai pilihan menu selamatan, mulai dari ayam besek hingga tumpeng sapi yang harganya bervariasi mulai sekitar 80.000 hingga 25 juta. Wah, banyak banget ya. Tetapi peziarah tidak diwajibkan untuk memilih menu tertentu. Mereka dapat menentukan menu sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Begitu ya pendengar setia. Kemudian juga untuk berziarah, pengunjung dapat membeli bunga yang dijual pedagang dengan harga sekitar 5.000 hingga 10.000 rupiah. Ini tergantung jumlah bunganya. Bunga kemudian diserahkan kepada petugas juru kunci untuk ditaburkan di makam. Setelah itu, peziarah nanti juga dapat mengikuti prosesi selamatan. Pengunjung menuliskan permohonan atau doa yang ingin dipanjatkan kepada Tuhan. Dalam prosesi yang biasanya diikuti oleh pengunjung atau peziarah, doa kemudian dibacakan oleh petugas menggunakan bahasa Arab dan Jawa. Doa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Selain kental dengan budaya Islam ya, ternyata juga ada tempat ibadah selain untuk umat Islam, juga ada tempat ibadah untuk etnis Tionghoa, pendengar setia. Jadi itu yang agak istimewa ya di Pesarean Gunung Kawi ini. Gitu. Jadi di kawasan tersebut juga terdapat area Kuan Im yang meliputi ruang Dewi Kuan Im, ruang Tikong dan Jamsi. Keberadaan tempat ibadah bagi etnis Tionghoa tersebut juga berkaitan dengan sejarah yang juga tersebut ya, pendengar setia. Pada masa lalu nih ya, terdapat orang dari etnis Tionghoa yang juga datang kepada Eyang Jugo untuk berobat dan kemudian menjadi muridnya setelah sembuh. Dan karena etnis Tionghoa punya cara ibadah sendiri, maka akhirnya oleh masyarakat di Gunung Kawi tersebut dibangunlah tempat ibadah untuk etnis Tionghoa tersebut. Selain area Kuan Im, terdapat juga Masjid Raden Mas Imam Sujono yang menjadi tempat ibadah untuk umat Islam. Dan keberadaan kedua tempat ibadah tersebut menjadi salah satu gambaran keagamaan, aktivitas keagamaan yang ada di kawasan Pesarean Gunung Kawi. Dan juga harmoni ya pastinya ya. Kemudian di area Pesarean Gunung Kawi ini juga ada pertunjukan wayang kulit nih, pendengar setia gitu ya. Jadi ada fasilitas untuk pertunjukan wayang kulit bagi pengunjung yang ingin menggelar selamatan gitu. Menurut pengelolanya, pertunjukan wayang kulit ini dapat dipesan dengan biaya sekitar 7 juta rupiah. Wayang juga bisa digunakan dalam tradisi ruatan atau tolak bala dengan biaya sekitar 15 juta gitu, pendengar setia. Oke, kemudian dari sejarah dan aktivitas yang ada di kawasan tersebut, Pesarean Gunung Kawi ini pada dasarnya merupakan kompleks makam Eyang Jugo dan juga Raden Mas Imam Sujono yang menjadi tempat ziarah dan berdoa. Dan kawasan ini juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas tradisi masyarakat ya, seperti selamatan dan pertunjukan wayang kulit tadi. Adapun terkait anggapan bahwa Pesarean Gunung Kawi ini merupakan tempat mencari pesugihan, nah ini dia nih. Pihak Yayasan Ngesti Gondo membantahnya gitu ya. Pihak pengelola juga mengatakan tidak ada praktek penggandaan uang di Pesarean Gunung Kawi tersebut. Dan Yayasan Ngesti Gondo ini menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan maupun afiliasi dengan Keraton Gunung Kawi gitu ya. Kadang-kadang begitu ya, pendengar setia, suka dibuat-buat, suka dilebih-lebihkan gitu ya. Tapi sebetulnya inilah yang aslinya ada di Pesarean Gunung Kawi. Ada makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono ya. Baik, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya. Masih di Wawasan Siang Special Weekend
hingga jam 7 malam nanti ya. Masih di 93.8 GFM atau Anda bisa simak di web streaming kita gfm-madiun.com.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

93.8 GFM, selalu siap bersama. Masih di Wawasan Siang Special Weekend bersama saya Widi Yuliana. Baik pendengar setia, kalau tadi sudah ke Malang, ke Gunung, ke Blitar, ke Gunung Kawi, sekarang kita ke Bali ya. Nah pendengar setia, di Denpasar Bali saat ini sedang berlangsung INSA Yak Festival atau IYF 2026 yang kembali digelar pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026 ini ya. Memasuki penyelenggaraan ketiga ini, Festival INSA Yak Festival ini tidak hanya menawarkan pameran yak atau pengalaman berlayar, tapi juga mengajak pengunjung untuk menikmati berbagai aktivitas yang memadukan wisata, olahraga, kesehatan, kuliner, dan juga hiburan. Pengasihnya tiga tema diangkat dalam INSA Yak Festival 2026, yaitu Wellness Tourism, Marine Tourism, dan Gastronomy, yang diterjemahkan ke dalam beragam kegiatan, mulai dari Yak Exhibition, kemudian ada Yak Viewing, dan juga ada Joyride, hingga Pilates on Yak, serta Sunset Dinner Cruise, gitu ya, pengasuh ya. Wakil Ketua Umum DPP INSA sekaligus Ketua Penyelenggara IYF 2026 Nova Y. Mugianto mengatakan bahwa wisata bahari kini tidak hanya soal menikmati pemandangan laut, gitu ya. Aktivitas itu sekarang sudah berkembang menjadi marine lifestyle yang memadukan kesehatan, olahraga, rekreasi, budaya, kuliner, hingga pengalaman berlayar. Selama 3 hari penyelenggaraan INSA Yak Festival di Bali, pengunjung dapat mengikuti sejumlah kegiatan mulai dari Yak Exhibition, Education Tour, Yak Viewing, hingga Yak Joyride. Ada pula Boat Launching, kemudian ada Pilates on Yak, Fashion Show, dan juga Sunset Dinner Cruise. Selain kegiatan hiburan, IYF 2026 juga diisi dengan sesi talk show yang menghadirkan regulator, pelaku industri, dan juga praktisi. Sejumlah isu terkait industri yak dan wisata bahari dibahas dalam forum talk show tersebut, termasuk juga pengelolaan marina berkelanjutan serta pengaruh

dinamika geopolitik terhadap perkembangan industri kapal yak di Indonesia. Nah, salah satu tema yang dibahas yaitu sekitar clean harbors, clear standards, waste management in modern marina. Kebersihan marina dan kawasan pesisir tentu saja menjadi bagian yang penting ya dalam pengembangan wisata bahari. Begitu ya pendengar setia ya. Itu tadi salah satu kegiatan festival yak, kapal yak ya, kapal mewah yang ada di Bali ya. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi dengan nanti informasi lainnya masih di Wawasan Siang Special Weekend. Langsung di 93.8 GFM, bisa juga disimak melalui gfm-madiun.com.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Prewasia penyidik dari Polda Metro Jaya bakal melakukan ekshumasi terhadap jasad pria yang disebut sebagai kepala rumah tangga Karungga ex Jampitsus Febri Adriansah Sutrimo. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto. Dia menyebut proses ekshumasi ini terhadap Sutrimo saat ini sedang dipersiapkan. Ekshumasi adalah proses penggalian atau pembongkaran kembali makam atau kuburan untuk mengangkat jenazah yang sudah dikubur. Proses itu dilakukan untuk memastikan kembali kasus kematian yang dianggap janggal. Keluarga sebelumnya juga resmi melaporkan persoalan kematian Sutrimo ke Polresta Banyumas. Laporan tersebut dilakukan oleh Suting selaku saudara mendiang bersama anaknya Abi pada Sabtu 8 Agustus malam. Keduanya adalah penerima kuasa dari ahli waris dan dari Sutrimo untuk melakukan laporan tersebut. Mereka juga ditemani oleh juru bicara. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana, toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua? Konsentrat?
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Albert Einstein bilang, hanya ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Pertama adalah berpikir bahwa Anda keajaiban, dan yang lainnya adalah berpikir segala sesuatunya adalah keajaiban.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
2: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

93.8 GFM. Mas selalu siap bersama. Masih di Wawasan Sore Special Weekend bersama saya Widi Liana. Dan pendengar setia, berikut ini saya punya tips untuk Anda semuanya yang mungkin sehari-hari minum kopi, terutama kopi tubruk ya, bukan kopi instan. Pasti ada ampasnya ya, pendengar setia. Biasanya sih kita langsung aja buang ampas kopi tersebut, tapi ternyata ampas kopi itu masih ada manfaatnya, pendengar setia. Jadi kalau Anda sekarang menyeduh kopi yang ada ampasnya, jangan buang ampasnya ya, karena sisa ampas kopi ini masih memiliki manfaat yang cukup besar, terutama jika disimpan di dalam freezer sebelum Anda bepergian dalam waktu yang lama. Meletakkan ampas kopi kering di dalam freezer ini dapat membantu mengurangi bau yang tidak sedap ketika terjadi pemadaman listrik saat rumah ditinggalkan. Dan trik sederhana ini dinilai mampu membuat proses membersihkan freezer menjadi lebih nyaman apabila makanan di dalamnya terlanjur membusuk gitu ya, jadi mengurangi bau. Kemudian ampas kopi ini memang memiliki struktur yang berpori dan mengandung nitrogen alami. Kombinasi keduanya inilah yang bisa membantu menyerap serta menetralkan senyawa penyebab bau menyengat, terutama aroma belerang yang biasanya muncul dari makanan busuk gitu ya. Nah, pendengar setia, karena sifat tersebut, ampas kopi ini sudah lama banget dimanfaatkan orang sebagai penyerap bau alami di lemari es. Prinsip yang sama juga berlaku untuk freezer ya, terutama ketika terjadi kondisi darurat seperti listrik padam. Jadi sebelum berangkat liburan misalnya atau bepergian dan waktu yang lama, pastikan ampas kopi yang digunakan sudah benar-benar kering ya, pendengar setia. Setelah itu, tebarkan ampas kopi di atas piring atau nampan kecil, lalu letakkan di dalam freezer. Jadi jika sewaktu-waktu listrik padam dan makanan membusuk, ampas kopi akan membantu mengurangi bau tidak sedap yang muncul sehingga aroma busuk tidak terlalu menyengat saat freezer dibuka kembali. Pendengar sih ya, selain itu juga ampas kopi ini bisa dipakai setelah freezer dibersihkan. Jadi tidak hanya sampai di situ aja. Jadi setelah makanan yang rusak dibuang dan freezer dibersihkan, ampas kopi masih bisa dimanfaatkan kembali. Caranya adalah taburkan saja ampas kopi kering di atas loyang atau nampan, kemudian letakkan kembali di dasar freezer selama 2 hingga 3 hari. Jadi selama waktu tersebut ampas kopi akan terus menyerap sisa bau yang masih tertinggal, dan setelah aroma tidak sedap hilang, bersihkan kembali bagian dalam freezer menggunakan air hangat dan juga sabun gitu ya. Tidak hanya untuk freezer saja, ampas kopi ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesegaran dan aroma di dalam kulkas ya. Jadi Anda tinggal simpan aja ampas kopi kering di dalam wadah yang memiliki sirkulasi udara seperti toples yang ditutup tisu atau kantong kain tipis. Jadi kemudian letakkan ampas kopinya di salah satu sudut kulkas agar ampas kopi dapat membantu menyerap bau dari berbagai jenis

makanan. Trik yang sama juga bisa diterapkan pendengar setia di area lainnya yang mudah menimbulkan aroma tidak sedap seperti di garasi atau di ruang penyimpanan gitu ya pendengar setia. Gitu. Jadi alih-alih membeli apa ya pewangi atau penyerap bau, ternyata Anda bisa manfaatkan ampas kopi untuk menyerap bau yang kurang sedap. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi masih di ajang Wawasan Sore Special Weekend sama saya Widyuliana hingga jam 7 malam nanti.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik, kita masih di Wasan Sore Special Weekend, masih bersama saya Widi Yuliana ya. Pendengar setia, kita sekarang ke Blora ya. Ada satu informasi seputar wisata di sana. Pendengar setia, objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo di Dukuh Sucen, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kembali mengalami semburan lumpur, pendengar setia. Fenomena tersebut terjadi pada hari Jumat 7 Agustus 2026 lalu, dan ini membuat masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan laporan, semburan pertama terjadi sekitar pukul 6.30 pagi, ya, dengan ketinggian mencapai 10 hingga 15 meter. Setelah itu, letupan kembali terjadi beberapa kali pada pagi hari. Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan semburan kedua terjadi sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, sedangkan letupan ketiga terjadi sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Setiap letupan berlangsung kurang lebih 5 menit ya, pendengar setia. Hingga pukul 11.24 waktu Indonesia Barat, tercatat sudah terjadi 5 kali semburan. Dan meski terlihat cukup tinggi, semburan yang terjadi pada Jumat pagi tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan sejumlah kejadian sebelumnya. Fenomena semburan lumpur di Oro-Oro Kesongo ini merupakan aktivitas yang memang pernah terjadi berulang kali. Dan kawasan tersebut memang dikenal sebagai salah satu objek wisata geologi di Kabupaten Blora. Karena ada semburan lumpur tersebut, maka polisi mengimbau masyarakat agar tidak mendekati titik semburan, dan imbauan tersebut diberikan karena letupan lumpur dapat disertai dengan munculnya gas beracun yang berbahaya bagi manusia. Untuk mengantisipasi warga mendekati lokasi, maka polisi memasang garis polisi di sekitar kawasan semburan, dan hingga laporan tersebut diterbitkan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian terbaru. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan juga diminta untuk mengikuti arahan petugas dan tidak mengambil resiko mendekati kawah meskipun aktivitas semburan tidak terlihat. Baik, pendengar saya, itu tadi ya informasi dari wisata Oro-Oro Kesongo Blora yang ternyata ada semburan lumpur. Emang sepertinya kunjungan wisata di musim kemarau ini agak-agak mendapatkan tantangan ya. Seperti di TNBTS di Bromo, Tengger Semeru juga ada kebakaran. Kemudian di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo, juga di Kabupaten Blora juga sedang ada semburan lumpur ya. Jadi mungkin Anda harus lebih berhati-hati jika mengunjungi wisata-wisata alam selama musim kemarau ini. Baik, pendengar sih, kita nanti lanjut lagi dengan informasi lainnya. Masih di Wawasan Sore Special Weekend sampai dengan jam 7 malam nanti.

0: jam 4 sore di GFM. Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
1: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
2: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Daihatsu Zebra Espas bernomor polisi F1685FW terbakar saat mengisi BBM di SPBU Jalan Kapten Brigjen Saptahadi, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Kebakaran ini diduga akibat korsleting aki mobil hingga menghanguskan dispenser pengisian BBM. Didin Kapolsek Bogor Barat Kompol Didin Komarudin menyebutkan bahwa kebakaran terjadi ketika operator mengisi BBM ke mobil yang dikemudikan oleh Komarajaya, dan api tiba-tiba muncul di bagian samping mobil hingga mengakibatkan kebakaran. Kerugian materi adalah satu unit roda 4 dan dua mesin dispenser SPBU, dan pengemudi mengalami luka bakar ringan. Kebakaran mobil Daihatsu Zebra Espas terbakar di area SPBU Cemplang, Jalan Brigjen Saptahadi, Hadi Prawira, Kota Bogor. Pengemudi mobil mengalami luka bakar di bagian tangan. Dan kebakaran mobil dilaporkan ke pihak pemadam kebakaran sekitar pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diawali munculnya api dari sisi kiri mobil bernomor polisi F1685FW yang sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Api kemudian membesar hingga membakar kendaraan. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

AJ Sidio Better bilang, apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan? Perbedaannya terletak pada sikap kita dalam memandangnya. Selalu ada kesulitan dalam setiap kesempatan, dan selalu ada kesempatan dalam kesulitan.

0: ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihardini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair

0: multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
0: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
4: Sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Seng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat sore semuanya, apa kabar? Semoga weekendnya berjalan dengan menyenangkan ya. Dan kita masih punya banyak informasi terbaik untuk Anda semuanya, menemani segala macam aktivitas Anda di akhir pekan ini. Thank you banget semuanya sudah join di live TikTok kita di Gmedia, ataupun juga simak aja yang satu ini melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Dan pendengar setia, kali ini saya bakal ajakin Anda semuanya ke Malang untuk mengunjungi wisata Bendungan Selorejo yang ada di Malang, Jawa Timur. Karena di wisata Bendungan Selorejo Malang ini sekarang ada wahana baru, pendengar setia. Dan wahana baru ini adalah berhubungan dengan kegiatan olahraga air, yaitu wahana stand up paddle dan kano atau kayak. Nah, pendengar setia, untuk mencoba kedua olahraga air ini emang diperlukan skill khusus dan juga keberanian ya, karena memang cukup menantang, cukup challenging. Jadi untuk Anda pemula, Anda harus berani basah-basahan pokoknya ya. Pendengar setia, Direktur Operasional Perum Jasa Tirta 1 Milvan Rantawi menyampaikan bahwa kehadiran stand up paddle dan kano atau kayak ini menjadi inovasi untuk menarik segmen wisatawan baru, khususnya untuk anak muda, tanpa mengerus pasar wisata perahu yang sudah ada, gitu ya pendengar setia. Bagi pemula yang ingin mencoba wahana stand up paddle dan juga kano ini, catatannya adalah untuk stand up paddle ini kuncinya adalah menjaga keseimbangan agar Anda bisa berdiri di atas papan. Dan seseorang harus naik dari posisi belakang papan kemudian menggunakan dayung sebagai tumpuan untuk berdiri. Sementara untuk bermain kayak atau kano, ini pengunjung harus sudah mahir menggunakan dayung pastinya ya. Prinsipnya ketika mendayung dari sisi kanan maka kano akan bergerak ke kiri. Begitu pula sebaliknya gitu. Dan untuk menjaga keselamatan dan juga mengajari skill untuk menaiki wahana stand up paddle maupun juga kano atau kayak ini, maka Bendungan Selorejo juga melibatkan pelatih atau trainer dan dari komunitas lokal untuk mendampingi para pengunjung. Gitu ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau pertama kali mencoba atau sebagai seorang pemula, karena difasilitasi dengan safety atau pengamanan ya. Jadi untuk pengunjung yang tertarik naik stand up paddle dan kayak atau kano, ini juga dilengkapi helm dan jaket pelampung. Untuk menikmati kedua olahraga air tersebut, pengunjung sebelumnya harus menuju ke tempat wisata Bendungan Selorejo terlebih dahulu untuk melakukan reservasi dengan menghubungi PJT 1. Lokasi tempat wisata Bendungan Selorejo ini berada sekitar 50 menit dari pusat alun-alun Kota Batu ya, pendengar setia. Untuk tiketnya, untuk harga tiket untuk weekend atau high season ini Rp20.000 setiap orangnya, dan untuk weekdays itu Rp13.000 setiap orangnya. Kemudian untuk harga fasilitas stand up paddle itu Rp75.000 setiap orang, dan untuk kayak atau kano Rp100.000 setiap orangnya. Gitu ya pendengar setia. Oke, itu tadi ya dua wahana baru yang cukup menantang, cukup pas untuk yang penyuka adventure atau petualangan, bisa mencoba stand up paddle dan juga kano atau kayak yang ada di Bendungan Selorejo di Malang, Jawa Timur.

0: layanan GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

93.8 GFM, selalu siap bersama, masih di Wawasan Sore Special Weekend. Baik pendengar setia, masih dengan informasi seputar wisata. Kini saya akan mengajak Anda ke Jakarta, tepatnya di wilayah Glodok. Ini pas banget kalau misalnya Anda ingin sekali menikmati wisata sejarah. Kalau sejauh-jauh langsung ke Jakarta aja, di sini ada beberapa tempat yang memang sudah dijadikan cagar budaya. Jadi pas banget untuk Anda yang suka banget dengan wisata sejarah. Salah satu tempat untuk wisata sejarah di Glodok, Jakarta ini adalah Toko Merah. Mendengar saja, Toko Merah ini didirikan oleh Gustav Willem van Imhoff pada tahun 1730. Dan saat ini Toko Merah ini adalah salah satu bangunan tertua yang ada di Jakarta. Seiring dengan berjalannya waktu, Toko Merah ini kerap sekali beralih fungsi ya, mulai dari hotel mewah, kemudian beralih

berfungsi lagi menjadi tempat tinggal, toko pribadi, kantor untuk bank for Indi, hingga kantor perusahaan asuransi dan industri milik Belanda. Dan saat ini pendengar setia, toko merah ini dibuka kembali menjadi kafe setelah ditetapkan menjadi cagar budaya. Kemudian selain itu juga tempat wisata sejarah lainnya yang ada di Glodok ini adalah Jalan Pintu Kecil. Nah, Jalan Pintu Kecil ini merupakan pintu masuk dan keluar dari tembok kota Batavia yang dibangun sejak tahun 1638. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, pintu kecil ini terletak di depan Blastion atau Kubudist, sehingga sempat diberi nama Disport atau Gerbang Dist, gitu ya. Pintu kecil ini menjadi alternatif bagi mereka yang akan masuk atau keluar dari dalam tembok kota. Dan kini, pintu kecil ini lebih mudah dikenal sebagai jalan menuju ASMK atau Pasar Pagi. Dan dari Jalan Pancoran, Glodok lurus aja melewati jembatan, nanti Anda akan bertemu dengan ujung jalan Toko 3 dan jalan Toko 3 seberang, gitu ya. Kemudian juga tempat wisata sejarah lainnya yang ada di Glodok, Jakarta ini adalah Rumah Juragan Tembakau. Gitu. Jadi kalau kita menyusuri jalan pintu kecil, maka kita akan melewati rumah yang dikenal sebagai Rumah Juragan Tembakau, gitu ya. Rumah ini memang dulunya adalah rumah seorang saudagar tembakau yang berwarna hijau, gitu ya. Kemudian unik ya, bangunan bersejarah Rumah Juragan Tembakau ini memiliki 3 pintu yang melambangkan 3 fase kehidupan, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemudian juga Anda akan menikmati tempat wisata lainnya di Glodok, di wisata sejarah di Glodok, yaitu Deretan Ruko. Dalam perjalanan gitu Anda nanti bisa melewati deretan rumah toko atau ruko dengan beragam bentuk dan juga karakteristiknya yang pastinya semuanya unik begitu ya, dan ada cerita sejarahnya di situ. Kemudian juga apabila Anda menyusur di kawasan wisata di Glodok ini, Anda juga akan mendapatkan informasi tentang sejumlah kepercayaan dan tradisi yang berkaitan dengan tata letak bangunan, kemudian termasuk konsep rumah yang berada di posisi tusuk sate, serta cara masyarakat mengantisipasi kondisi tersebut. Feng Shui-nya ada di situ ya. Pengasia, selain jalan pintu kecil, di Glodok juga ada jalan bersejarah, yaitu jalan Toko 3. Nah, ruas jalan bersejarah ini bernama Jalan Toko 3, ini dikenal sebagai pusat permukiman masyarakat China, sekaligus juga sebagai pusat perdagangan sejak masa kolonial Belanda, yang saat ini berisi deretan bangunan ruko tua. Sejarah ruas jalan Toko 3 ini berkaitan dengan keluarga Sou Siao Chong. Ini adalah salah satu orang terkaya di Batavia pada waktu itu, yang memiliki tanah yang luas di Parung Kuda, Kedawung Kos atau Wetan, dan Kedawung Ost atau Wetan, dan Ketapang yang berada di dalam wilayah Tangerang atau Banten. Berikutnya juga di kawasan wisata sejarah di Glodok, Anda juga akan menemukan apa yang disebut dengan restoran Wong Fuki. Wong Fuki. Ini restoran Wong Fuki ini adalah bangunan bersejarah dan adalah salah satu restoran masakan khas Hakka yang tertua di Jakarta. Restoran Wong Fuki ini berdiri sejak tahun 1925 dan berlokasi di dalam gang sempit di kawasan Pecinan Glodok dan dikelola secara turun-temurun hingga saat ini ya. Kini restoran Wong Fuki ini memiliki 3 cabang di kota, kemudian di Pancoran, Pik, dan juga di Mall Green Sedayu. Pengastia, selain itu di kawasan wisata sejarah Glodok juga Anda bisa mengunjungi Gang Jelakeng yang dulunya dikenal sebagai pusat hiburan malam, sekaligus juga kawasan remang-remang bagi para saudara dan juga pelaut yang singgah di pelabuhan Sunda Kelapa, gitu ya. Jelakeng ini diyakini berasal dari dialek China yang merujuk pada keberadaan rumah-rumah hiburan dan juga penginapan pada masa lampau. Dan salah satu bangunan bersejarah lainnya di Glodok adalah Toko Obat Lai Ontong. Nah, Toko Obat Lai Ontong ini memiliki arsitektur bergaya China yang juga menarik mata setiap orang yang melintas. Toko obat ini ditutup pada tahun 2000-an karena kalah saing dan terus meredup sehingga akhirnya ditutup. Bangunan Toko Obat Lai Ontong ini sendiri tidak dipugar, melainkan dialihfungsikan sebagai toko yang menjual peralatan mesin jahit dan juga listrik, gitu ya. Baik, nanti kita terus lagi ya jalan-jalannya di wisata sejarah di Glodok. Terus simak di 93.8 GFM di wawasan

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, kebakaran melanda 3 gudang di kawasan pergudangan Sentra Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Kobaran api dan asap hitam terlihat membumbung tinggi dari kawasan pergudangan. Api membakar sejumlah bagian bangunan gudang dan sebanyak 11 unit armada pemadam kebakaran dan puluhan petugas dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Komandan Pos Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kosambi Husni mengatakan, hingga Minggu siang proses pemadaman masih berlangsung. Menurut Husni, titik awal kebakaran berada di gudang penyimpanan paket milik Shopee dan kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Api kemudian dengan cepat merambat ke dua gudang lainnya yang menyimpan material mudah terbakar, yaitu gudang plastik dan suku cadang kendaraan roda 2. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Jean Charles Salak bilang, orang yang gagal dibagi menjadi dua. Mereka yang berpikir gagal padahal tidak pernah melakukannya, dan mereka yang melakukan kegagalan tapi tidak pernah memikirkannya.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Tuntas juga kebersamaan kita untuk wawasan sore untuk special weekend kali ini, edisi 9 Agustus 2026. Nanti lanjut lagi di wawasan malam special weekend. Untuk umat muslim di Madinah dan sekitarnya, adzan maghrib nanti akan dikumandangkan tepat pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Widiyulana undur diri untuk sementara. Kita jumpa lagi nanti jam 6 hingga jam 7 malam nanti.

0: Jamu merupakan warisan leluhur Indonesia. Ramuan tradisional ini lebih banyak dikenal karena telah lama bermanfaat bagi kesehatan. Namun jamu telah berevolusi. Kini telah hadir jamu dalam bentuk tetes. Sozo Formula Manggata 1 atau dikenal dengan Soman. Dengan kemasan praktis dan dapat langsung diteteskan ke air mineral ataupun minuman kesukaan Anda. Soman menjawab kebutuhan konsumen jamu masa kini.
1: Soman mengandung 39 bahan alam dan proses produksinya diawasi secara ketat di pabrik modern dan berteknologi tinggi. Soman juga mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Soman, inspirasi gaya hidup sehat.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id. Dan untuk pemakaian, baca aturan pakai. Jamu tetes, ya Soman!

0: jam 6 sore di GFM. Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualet, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
1: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
2: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar siap, Polresta Banyumas mengaku bakal menyerahkan penanganan kasus kematian pria yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga atau Karumga ex-Jampitsus Febri Adriansah Sutrimo ke Polda Metro Jaya. Kapolresta Banyumas Kombes Petrus Siralahi mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait laporan keluarga atas kejanggalan dalam kematian Sutrimo. Dari rangkaian keterangan yang diperoleh, pihaknya berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk kemudian akan melimpahkan LP tersebut kepada Polda Metro Jaya. Meski begitu, Petrus tidak mengungkapkan alasan penyerahan tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa pemeriksaan laporan tersebut saat ini masih dalam tahap awal dan pelimpahan akan segera dilakukan agar proses penanganan perkara dapat berjalan lebih cepat. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana, toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua, konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Lao bilang, keramah-tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, dan keramah-tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Sedang keramah-tamahan dalam memberi, menciptakan kasih.

93.8 GFM selalu setia bersama. Kita lanjut lagi pendengar setia. Masih di wawasan special weekend untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Masih bersama saya Widhi Yuliana hingga jam 7 malam nanti ya. Baik pendengar setia, selamat malam untuk Anda semuanya yang baru saja merapat. Ajang yang satu ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa, untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh, sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik benar setia, kita lanjut dengan info terkini untuk Anda semuanya seputar tempat wisata sejarah yang ada di Glodok, Jakarta. Ya, pendengar setia. Salah satu tempat wisata sejarah dan juga jalan bersejarah yang ada di Glodok, daerah Glodok di Jakarta ini adalah Jalan Patekoan. Nah, pendengar setia, nama Jalan Patekoan ini berarti 8 teko atau poci ya. Pa itu 8 ya. Dan saat ini namanya berubah menjadi Jalan Perniagaan. Nama Jalan Patekoan ini berawal dari seorang kapiten dermawan yang pernah tinggal di sepanjang jalan tersebut, yaitu Kapiten Kanji. Kapiten Kanji dan istrinya ini menyediakan 8 teko atau poci yang berisi teh setiap untuk mereka yang haus di tengah perjalanan, gitu ya. Kemudian bangunan bersejarah lainnya di Glodok itu adalah SMAN 19 Jakarta. Bangunan yang ditempati oleh SMAN 19 di Pancoran Glodok ini merupakan gedung bersejarah yang dulunya dibangun oleh sebuah organisasi Tionghoa Hui Kuan atau THHK pada 17 Maret 1900. Walaupun sudah berdiri lama, namun bangunannya tampak masih kokoh dan juga berdiri hingga kini. Pendiri organisasi tersebut adalah Lee Kim Hock dan Foa Keng Hek. THHK secara resmi diakui oleh pemerintah Belanda pada 3 Juni 1900. Begitu ya. Baik, kita masih berjalan-jalan di sekitar Glodok untuk berwisata sejarah. Tempat lainnya yang juga merupakan tempat bersejarah di Glodok adalah Wihara Arya Marga atau Lam Cheng Te Kun. Kapiten Te Long Hui membangun rumah ibadah ini pada tahun 1824. Karena tidak memiliki keturunan, seluruh kekayaannya dihabiskan untuk membangun rumah ibadah ini. Dan pengelolaan rumah ibadah ini dipercayakan kepada Chung Sikan. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 3.000 meter persegi, pendengar setia, dan dikelilingi oleh 12 rumah petak sewa milik Yayasan Pengelola Kelenteng, dan sampai saat ini juga masih berdiri dengan megah. Kemudian salah satu bangunan bersejarah di daerah Glodok lainnya adalah Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Gereja Katolik Santa Maria de Fatima ini konon dulunya merupakan rumah keluarga China kaya yang kemudian dialihfungsikan menjadi tempat ibadah pada tahun 1953. Sekolah tersebut diberi nama Ricci yang merujuk pada sosok misionaris Jesuit asal Italia, yaitu Matteo Ricci, yang dikenal atas kontribusinya dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan dialog budaya China. Sementara itu, pendengar setia, Gereja Katolik Santa Maria de Fatima itu sebelumnya merupakan bagian dari paroki Toa Sepio, nama yang diambil dari vihara Toa Sepio karena lokasinya memang berdekatan. Dan tempat lainnya yang juga merupakan tempat bersejarah di Glodok itu ada Gang Mangga, pendengar setia. Ini kayaknya nama Gang Mangga itu ada di beberapa daerah di Indonesia ya, termasuk di Madiun. Tapi di Gang Mangga Glodok ini saat ini dikenal luas karena keberadaan warteg Gang Mangga yang berada di Jalan Kemurnian. Dibandingkan gang-gang sebelumnya, suasana di Gang Mangga ini cenderung lebih tenang, pendengar setia, dan memperlihatkan kehidupan sehari-hari masyarakat Glodok. Di sepanjang gang ini terdapat juga rumah-rumah tua yang juga beroperasi sekaligus sebagai toko obat tradisional dan warung bakmi. Kemudian juga ada rumah Chandranaya, pendengar setia. Rumah Chandranaya ini merupakan salah satu rumah tinggal bergaya China yang paling bersejarah di Jakarta. Bangunan rumah Chandranaya ini dahulunya merupakan kediaman Mayor China Ku Kim An yang memiliki pengaruh besar pada masa kolonial Belanda. Meski sekarang ini rumah Chandranaya ini dikelilingi gedung-gedung modern, bangunan utamanya tetap dipertahankan sebagai cagar budaya, lengkap dengan arsitektur khas China dengan halaman yang luas, ukiran kayu, dan juga tata ruang tradisionalnya. Berikutnya juga bangunan bersejarah lainnya di Glodok, Jakarta adalah Novotel Jakarta Gajah Mada. Jadi perjalanan atau bangunan yang satu ini adalah sebuah hotel ya, pendengar setia, yaitu Novotel Jakarta Gajah Mada. Itu tadi ya beberapa bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Glodok, Jakarta. Oke, baik pendengar setia, kita nanti lanjut lagi dengan informasi lainnya masih di Wawasan Malam Special Weekend untuk edisi hari ini bersama saya Widya Liana hingga jam 7 malam nanti.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
4: Dan lalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

93.8 GFM selalu setia bersama pendengar setia tuntas juga kebersamaan kita di Wawasan Special Weekend. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Saatnya saya Widiyudana undur diri. Selamat menikmati suasana malamnya, suasana akhir pekannya. Salam untuk orang-orang terkasih yang ada di sekitar Anda. Dan semoga Anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali beraktivitas rutin seperti biasanya esok hari. Semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu menjadi versi terbaik dalam hidup Anda. Saya Widiyudana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.

Weekend Rock bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 93.

0: jam 7 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, soman ayah mana toh?
3: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
3: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman? Dua konsentrat.
3: Bacanya konsentrat, Pak.
2: Konsentrat itu apa, Bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
3: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
1: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

John McCloy bilang, kerendahan hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan diri sendiri.

0: asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga bestie yang seperti ibunya ya.
2: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Inilah

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: Alhamdulillah Mbah, pangestu nipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
4: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
3: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki Mbah.
4: Oh, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
3: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
4: Ngono ta lek karepmu?
5: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online, tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
6: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069. 93,8 GFM. GFM. Madiun.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah

terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, Soman ayah mana toh?
3: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
3: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman 2 Konsentrat.
3: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh bu?
3: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
1: Soman 2 Konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

Thomas Alva Edison bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

0: Nyuwun, kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen. Kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Kribos. Rahasia lho niki, Mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti. Ngono ta lek karepmu? Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
2: Ingin terbebas dari nyeri rematik, campura, dan nyeri sendi?

0: bilang terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
2: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga.

Vitali untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Dan lalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716.
3: Go!
2: Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
4: Bu, soman ayah mana toh?
5: Iku lho pak, di meja.
4: Kok beda bu?
5: Iya pak, itu somannya pak.
4: Soman, dua, konsentrat.
5: Bacanya konsentrat pak.
4: Konsentrat itu apa bu?
5: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
4: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh bu?
5: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat.
6: Wes toh, cobain.
4: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
7: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

0: Bertani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi.

0: berfungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
0: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Inilah

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out. GFM.
3: 93.8 GFM. GFM. Madiun.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Mbak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestu nipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti. Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair.

Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Somad. Kalau belum coba, Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.

0: sehat. Saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
1: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kembali datang. Bulan yang penuh berkah, ampunan, dan kemuliaan. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun.
1: Dan saya Delina Mahardika Panuntun.
0: Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap amal yang kita lakukan menjadi ladang kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan, mempertebal keimanan, dan menumbuhkan kepedulian kepada semua insan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you...

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal

mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.